Mahindia ni wachi chama hewi asi afanyina Ama masu, aje bia nye bibie Mahindi kasi ya mibomra ni amra nesao